0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 yang ribet teman-teman terbaik kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan mana mau update intip-intip CCTV ini buat kamu ya teman Pro 2 ya. Ini di pagi ini mulai dari Simpang BI ini terpantau sudah mulai rame ya. Di lampu merahnya lumayan agak panjang gitu. Jadi ini karena mungkin jam-jam segini sudah mulai sampai di Batam Center ya. Memang banyak perkantoran gitu. Terus juga nextnya di Bundaran Madani ini terpantau ramai lancar aja tahun Pro 2, tidak ada kemacetan, jadi lancar-lancar aja. Terus juga di nextnya depan Pura Seiladi ini juga terpantau sih ini lancar ya, tidak ada kepadatan gitu. Belum ada atau kayaknya sih belum ya, cuma udah mulai rame, cuman belum yang stuck banget gitu di depan Pura ya tahun Pro 2 ya. Kalau dari Shortlink juga masih terpantau ramai lancar aja nih. Kalau di Simpang Casablanca, nah ini biasanya kan di sini macet gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa nih pagi ini CCTV yang di sini nih tidak bisa kebuka nih teman Pro 2. Jadi kamu mungkin kalau yang lagi di Simpang Casablanca boleh dong info kayak macet gak sih jam segini gitu di Simpang Casablanca gitu ya. Nextnya ini ada di Simpang Kuda. Simpang Kuda juga terpantau ramai lancar. Yang mau ke arah terowongan yang lumayan lebih rame gitu ya tahun 2 ya. Terus juga next di pos damkar ini Muka Kuning juga terpantau ramai lancar aja nih ya tahun 2 ya. Tadi juga ada laporan dari di Instagram ya, ini dari Boruni Raja nih. Jam 6.51 itu depan Kak Dadut arah Sekupang ternyata lumayan padat teman Pro 2, karena dia kontraflow juga kan. Jadi yang mau ke arah keluar Tibannya itu lebih banyak dibanding yang mau ke arah Tiban gitu. Jadi pokoknya hati-hati aja buat kamu yang lagi di jalan gitu ya, karena apalagi yang dari Sekupang sama mau ke arah Sekupang ataupun dari Sekupang itu karena lagi perbaikan jalan jadinya agak lumayan padat gitu ya. Hati-hati aja teman Pro 2 ya. Dan ini juga tadi ada laporan dari, ada satu lagi tadi tuh sebentar ya, dari Kak Weni Mareta nih juga ngabarin kalau di SP Batu Aji macet parah. Wah, ternyata kalau SP memang always in the morning gitu ya. Tapi kalau di CCTV tuh gak tahu kenapa mungkin titiknya yang lancarnya gitu ya tahun 2 ya. Jadi makanya kalau lihat di CCTV itu SP itu selalu lancar, padahal kalau kamu laporan di SP itu selalu macet gitu ya. Jadi semangat menghadapi kemacetan pagi ya tahun 2 ya. Nanti sampai kantor jangan lupa sarapan biar tetap semangat memulai aktivitas di hari Kamis. Dan buat kamu yang masih mau update juga di jalan kondisinya kayak gimana, kamu bisa gabung langsung di Instagram di @pro2batam.

Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama, selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Selamat pagi nomor 2, masih di pada edisi hari Kamis 6 Agustus 2026 ya. Dan pagi ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol topik yang seru nih ya teman Pro 2 ya. Kamu pernah gak sih kayak kepikiran suatu hari gitu ya, di saat lagi jenuh sama kerjaan gitu ya, rasanya tuh kayak pengen ganti profesi gitu. Karena misalnya ngelihat kerjaan orang lain tuh kayak, kok kayaknya kerjaan dia lebih seru ya kan. Kayaknya seru juga nih kalau jadi tiba-tiba jadi chef gitu. Atau misalnya seru juga tiba-tiba jadi pilot ya kan, bisa terbang lihat pemandangan dari atas awan gitu kan. Jadi kayak ada rasa ingin mencoba sesuatu profesi baru gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu pernah merasakan itu, aku juga pernah merasakan itu. Jadi kayak pengen, kalau aku sih pengen banget kayak jadi chef gitu ya. Apalagi kalau lagi nonton drakor atau kayak misalnya kompetisi masak gitu ya, kayaknya seru ya masak tuh gitu. Kayak semua tampak mudah gitu ya, karena kalau dilihat di videonya gitu kayak seru gitu masak-masak gitu. Tapi kalau udah ke dapur kayaknya susah juga sih ya teman berdua. Tapi aku pengen deh nyoba kayak sehari kerja di kitchen gitu ya, pengen tahu kayak seriuh apa, sehektik apa cara kerja di dapur sebuah restoran gitu. Nah, kalau kamu kira-kira punya ini enggak sih, apa sih profesi impian atau misalnya profesi yang pengen kamu cobain? Nah, tadi aku lempar topik di Instagram ya. Jadi kalau misalnya punya satu hari bisa ganti profesi, kamu pengen jadi apa sih teman Pro 2 gitu ya? Pengen jadi profesi apa, terus alasannya kenapa gitu ya? Kamu bisa gabung di Instagram ya di @pro2batam. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal topik ini. Tapi mana puterin dulu nih, ada lagu Bruno Mars, Cha Cha Cha.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit,
1: tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi kita lagi ngomongin soal profesi gitu ya. Karena kalau ngomongin profesi tuh gak ada habisnya nih teman Pro 2 ya. Ada profesi yang kita mau gitu ya, waktu kecil jadi cita-cita gitu. Itu bisa berubah ketika kita sudah dewasa. Dulu mungkin kayak apa ya, pengen cita-citanya tuh kalau gak jadi dokter, jadi polisi, jadi guru gitu ya. Terus juga pas sudah masuk kuliah, masuk mulai kerja, mulai kayak, oh ternyata profesi itu tidak cuman itu gitu ya. Ada banyak banget profesi baru yang menarik gitu. Apalagi sekarang juga mulai ada kayak profesi UI UX designer, data analis, game developer, food stylist. Jadi kayak profesi-profesi yang waktu kita kecil tuh belum ada ya, atau mungkin kayak kita gak di edukasi, atau memang waktu itu belum, karena teknologi belum semasif sekarang gitu kan ya tahun 2 ya. Jadi sekarang tuh mulai banyak banget profesi-profesi yang lebih fokus ke bidang-bidang tertentu gitu. Jadi misalnya kayak sekarang aja tuh ada orang yang kerjaannya tuh nyobain makanan gitu, kayak entah review, entah macam-macam gitu ya tahun 2 ya. Dan juga ada yang kerjanya sekarang jalan-jalan, bikin kayak travel konten gitu ya. Ini seru banget kalau ngelihat profesi zaman sekarang tuh beragam banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, semua profesi itu pasti punya sisi sisi yang enggak kelihatannya gitu. Misalnya kayak travel content creator itu kita ngelihatnya wah keren gitu ya, jalan-jalan, videonya 1 menit tapi proses syutingnya kan bisa seharian juga ya. Untuk dapat konten yang bagus gitu, yang menarik, itu juga prosesnya enggak main-main ya teman-teman.

Ya juga kayak makanan enak dibikin sama chef, kita taunya kan oh udah cantik di media sosial terus beli nyobain enak, tapi itu pasti ada proses panjang yang dilalui sama chefnya gitu. Jadi sebenarnya setiap profesi itu punya tantangan masing-masing gitu ya teman Pro 2 ya. Ini ada beberapa jawaban dari kamu nih teman Pro 2 yang kalau dikasih satu hari mau berubah profesi itu pengen jadi apa gitu ya. Ini ada dari Dimas nih, katanya dia pengen jadi barista sehari, pengen belajar bikin latte art yang keren. Wah, itu berarti dia suka sama kopi. Memang kan akhir-akhir ini tren kopi ini lumayan bikin penasaran juga ya teman-teman berdua ya. Jadi Dimas nih pengen banget jadi barista kalau bisa sehari gitu ya. Tapi aku juga penasaran sih sebenarnya jadi barista tuh kok bisa gitu bikin latte art yang lucu-lucu gitu ya, gambarnya juga keren dari kopi gitu ya. Itu keren sih teman Pro 2 ya. Tapi aku pernah lihat juga yang belajar yang prosesnya tuh gak mudah gitu. Ada yang barista baru gitu kan, dia bikin konten prosesnya jadi barista pertamanya tuh ya gak bisa juga kebentuk yang kayak angsa lah apa yang segala macam gambar-gambar itu. Tapi by proses akhirnya dia juga bisa gitu ya. Semoga nanti satu hari Dimas nih bisa nyobain jadi barista sehari ya. Terus juga ini selain Dimas ada juga dari Nina, ini katanya pengen jadi dokter hewan. Soalnya dari kecil suka banget sama kucing. Karena suka sama kucing jadi pengen jadi dokter hewan ya. Tapi kalau kamu dokter hewan, ntar yang ada kayaknya malah sibuk main sama kucingnya deh. Karena kan suka hewan gitu ya. Tapi seru juga sih jadi dokter hewan. Memang kadang ada hal-hal yang pekerjaan yang dari hobi terus bisa jadi profesi itu seru ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang masih mau gabung ngobrol bareng soal profesi apa sih yang pengen kamu cobain dalam satu hari, kamu masih bisa gabung di Instagram di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 Era di Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, sudah hampir jam 9. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari pada edisi 6 Agustus 2026. Dan kalau tadi kita ngomongin soal profesi gitu ya, lewat obrolan pagi ini tuh jadi belajar satu hal nih ya teman Pro 2 ya. Memang seru nih membayangkan profesi orang lain gitu ya, yang lihat kita lihat orang lain tuh kayak, oh seru ya profesinya gitu. Tapi jangan lupa ya teman Pro 2 ya, tetap menghargai profesi yang sedang kita jalani saat ini. Karena mungkin ada juga orang lain yang justru bermimpi berada di profesi kita saat ini. Jadi apapun profesinya, tetap bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan gitu ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, selamat beraktivitas di hari Kamis ini, semoga hari kamu menyenangkan. Tetap semangat dan jangan lupa banyak minum air putih ya teman Pro 2 ya. Karena tadi juga prediksi cuacanya hari ini cerah gitu ya. Jadi kayak kalau panas banget tetap harus terhidrasi supaya gak sakit gitu ya. Karena lagi panas banget memang butuh banyak cairan ya teman Pro 2 ya. Dan nanti di jam 10 akan ada Pro 2 Hitlist yang mau request lagu, yang dari tadi sudah mau minta request lagu, nanti di jam 10 sampai jam 12 ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu pada pamit dulu. Terima kasih. See you and bye-bye.

0: Chin.
1: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
2: Produ FM. Teman terbaik.

teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget.

0: yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, Kutu sering dijuluki sebagai Kutu Loncat. Tapi kenapa sih Kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman perdua. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, Kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti Kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, Kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, Kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman perdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Hits Rewind. You are listening.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

95.5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Yes, mau Pro 2 kali ini ingin nemenin kamu di Pro 2 Hits List ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu dari sekarang sampai jam 12 nanti tentunya ya. Langsung aja mention di @Pro2Batam atau WhatsApp ya di 08116915502. Di tempat kalian hujan gak sih? Boleh berkabar ya via DM di @Pro2Batam.

0: Pernah nggak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah nggak dipakai? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana, biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Ya, yes, Mam Pro 2 balik lagi. Gue mau bacain requestannya kamu via DM dulu ya di @pro2batam. Ada Kimberly mau lagunya Caleb J, I Found You. Terus ada Safira mau lagunya Ariana Grande, Like I Do, Kaigi. Oke, ada juga Shalwa Desrinda mau request lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Oke, berarti langsung aja puterin 3 lagu sekaligus ya. Kamu masih bisa request sampai jam 12 nanti, langsung aja DM di @pro2batam.

0: sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan. Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Prodo Wishlist sama Prodo buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Ya, gue mau lanjut baca requestannya kamu via DM di @prodobatam. Live ya kak, boleh lagu lawas nggak sih? Westlife, I Have a Dream. Boleh nggak ya? Boleh deh ya, ditunggu lagunya ya. Terus juga ada RV mau request lagunya Adhikara, Can I Tell the World I Love You. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Buat kamu yang masih mau request, masih tungguin sampai jam 12 kurang nanti sebelum kita masuk di mode kreatif. Jadi langsung aja request via DM di @pro2batam. Kalau gak dibacain berarti lagunya gak masuk segmen atau gak ada di bank lagu kita ya. Jadi kamu ganti lagunya nama Pro 2. Buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Ya, sama Pro2 ini mau lanjut bacain requestannya kamu via DM di @pro2batam ya. Ini requestan terakhir ya, karena bentar lagi jam 12 nih sama Pro2. Kita masuk di muda kreatif ya. Ini ada Ovi mau lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku. Oke, ditunggu ya lagunya. Ada juga Matthew mau lagunya Dis Korea Selamat Ulang Tahun, spesial buat teman aku yang hari ini ulang tahun. Cucok ya. Berarti langsung aja kebetulan dua lagu sekaligus. Kamu jangan kemana-mana karena nanti jam 12 sampai jam 1 bakal ada muda kreatif. Kita ngobrol bareng coffee shop owner. Kira-kira siapa? Kalau kamu mau ikutin IG story kita pasti tahu bintang tamunya siang hari ini ya. Pokoknya jangan lewatkan, pasti bakal seru. Bisa nonton langsung ya di YouTube channel kita di RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Balik lagi barengan lagi kita kali ini di Santai Siang ya. Dan biasa nih di jam segini ada muda kreatif di Santai Siang. Tentunya kalau kamu udah ikutin media sosial kita, kamu pasti tahu bintang tamunya siang hari ini. Ada Bang Urai Iwan Kurniawan nih.
1: Halo.
0: Wih, suaranya enak banget didengar ya. Apa mantan penyiar Bang?
1: Pengennya sih, cuman belum kesampaian.
0: Hari ini kesampaiannya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi bukan buat nyiar ya, Bang Pro 2. Bang Ura ini owner dari Coffee Life Balance, bener Bang?
1: Yes, bener.
0: Yes, Coffee Life Balance ini apa sih Bang? Bisa jelasin gak?
1: Okay, simpelnya Coffee Life Balance ini kopi rumahan.
0: Okay.
1: Yang dibuat di botol. Nah, itu dibuat di rumah sendiri.
0: Okay.
1: Dan diantar juga ke rumah teman-teman yang beli.
0: Wah, nah, diantar sendiri? Gitu.
1: Biasanya sendiri, biasanya bisa dari gosen juga.
0: Gosen juga ya?
1: Iya, kalau saya sempat saya antar.
0: Wah, itu di mana lokasinya Bang?
1: Lokasinya di Legenda Malaka.
0: Legenda Malaka.
1: Iya, rumah pribadi.
0: Rumah pribadi ya. Jadi life balance ini dari mana tuh filsuf mamanya diambil gitu? Apa karena ini kopi ya bisa membalancekan hidup ini begitu?
1: Bisa juga. Kalau misalnya hubungannya itu sebenarnya ada inspirasi dari kata-kata work life balance ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Okay, work life balance kita ganti dengan kata coffee life balance.
0: That's good.
1: Ya, jadi kayak bisa menikmati kopi tapi juga kehidupan kita seimbang gitu.
0: Seimbang.
1: Iya, sambil bisa bareng sama keluarga, bisa nikmatin bareng-bareng teman kerja gitu. Jadi kopi ini emang cocok banget nih untuk teman-teman yang gak suka ribet.
0: Yes.
1: Gitu. Gak usah ribet, jadi tinggal order. Minumannya udah langsung ready gitu,
0: langsung
1: tinggal
0: ready.
1: Diminum aja.
0: Bisa order kapan aja nih Bang ya?
1: Ah itu dia. Ikutin aja di Instagram atau di WhatsApp kita. Karena kebetulan juga saya sembari bekerja juga masih, iya, masih bekerja.
0: Jadi dilihat-lihat ya, kalau memang lagi ada gitu pesan.
1: Iya, kita ya, masih kita masih desain eksklusif gitu ya.
0: Oke, nah ini udah berapa lama life balance ini?
1: Okay, kalau usaha Coffee Life Balance-nya ini masih terbilang baru 4
0: ya?
1: bulan. Tapi emang saya sebelumnya juga udah sering nih buat konsep-konsep kopi botolan kayak gini.
0: Okay.
1: Iya.
0: Background-nya Bang Ura ini apa?
1: Background-nya memang saya sampai sekarang masih bekerja di salah satu hotel di Batam.
0: Okay.
1: Sebagai barista juga nih kebetulan.
0: Cocok, ya?
1: Ya jadi relate nih sama yang saya jual juga kan. Terus juga sebelumnya juga saya kan udah pernah buka usaha juga seperti ini, tapi itu bareng sama teman-teman.
0: Okay.
1: Waktu itu jualannya di kampus, door to door, jadi bukain, nggak bukain juga sih, kita ketok dulu pintu satu-satu, nawarin teman-teman yang lagi nggak ada dosen gitu.
0: Seru juga itu ya.
1: Seru, iya.
0: Di kampus mana?

0: gitu, boleh di-spill.
1: Kak, boleh di-spill, tapi kebetulan saya nggak lulus di sini. Iya. Ya nanti insya Allah kita lanjutkan ya. Lanjut, di ya? Batam Tourism Polytechnic.
0: Oh,
1: ya.
0: Di Tiban.
1: Di Tiban, ya. Saya ya sempat ambil FB manajemen di situ. Sampai semester 5 sih. Nanti insya Allah doain
0: sedikit itu. Sedikit lagi loh.
1: Sedikit lagi kan finish kan. Cuman ya memang takdir berkata lain kali ya. Yes. Tapi insya Allah kita lanjutkan.
0: Mungkin dijalanin prakteknya dulu kali.
1: Betul,
0: ya. Nanti ambil ijazahnya ya.
1: Ijazahnya nyusul.
0: Tapi itu lumayan ya bekalnya ya sampai semester 5 itu sampai sekarang nih kan apa jadi barista juga nih kan.
1: Betul. Ya itu cukup sangat membantu saya dalam mengelola bisnis lah karena di situ juga enggak di bukan hanya mempelajari tentang kopi, mixology dan segala macam juga entrepreneur pun juga diajarin di situ. Yes. Jadi ya sangat membantu lah untuk sampai saat ini gitu.
0: Keren ya. Nah ini pertama kali mulai, ada tantangannya nggak saat jualan kopi? Ini kan banyak banget ya kopi di Batam ini.
1: Betul, itu challenge-nya ya cukup berat ya. Dan saya juga sudah tahu resikonya sih kalau misalnya jual kopi ini ya bakal banyak saingannya. Mulai dari kopi gerobakan
0: ya,
1: sampai
0: banget
1: yang kopi-kopi yang memang speciality kopi yang emang udah proper. Cuman ya saya ngerasa kalau misalnya kita itu bakal bisa menghasilin sesuatu yang beda gitu dibanding yang lain. Ya kita ngejual value dan juga ngejual brand lah
0: brand
1: yang beda dari yang lain. Kayak contohnya ini saya lagi bawa 3 brand.
0: Iya, boleh dijelasin satu-satu tuh variannya.
1: Kopi saya variannya itu ada
0: unik-unik ya.
1: Iya. Dari warna-warnanya ya. Kayak langsung jelasin aja
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Oke, yang pertama itu yang warna coklat dulu kali ya.
0: Coklat ya.
1: Ini ada cold brown coffee. Seperti namanya brown, ya harusnya warnanya brown juga ya. Brown dan emang flavor yang dihasilkan di botol ini juga ada brown, brown sugar.
0: Oh, pakai brown sugar.
1: Brown sugar juga ada ditambahin sama yang ngebedain dia ada rempah sedikit di cinnamon powder.
0: Penasaran sih.
1: Iya, jadi ada rasa-rasa sweet dan ada rasa aromanya, ininya juga aromatik juga ya. Gitu. Terus selanjutnya ada cold brew coffee.
0: Nah itu tuh yang aku suka.
1: Ini sih yang menurut saya beda dari yang lain harusnya ya. Saya belum pernah lihat nih belum kopi biru yang memang birunya bukan dari warna, tapi birunya natural dari butterfly pea atau bunga telang.
0: Oh,
1: iya.
0: Wow.
1: Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya bunga telang. Ya, ternyata bunga telang itu bisa selain jadi pewarna makanan, mungkin juga saya eksperimen untuk buat jadi pewarna dari kopi.
0: Iya, banyak gitu juga yang udah minum minuman bikin pakai bunga telang ya.
1: Iya, nah, bunga telang biasa dijadiin buat teh sih.
0: Teh ya.
1: Iya, itu antioksida, memperlancar. Jadi juga ini
0: ada
1: selain
0: pada ya?
1: Selain kita kafein juga manfaat buat tubuh juga ada.
0: Wah,
1: gitu.
0: Wah, seru ya.
1: Nah, yang terakhir ini cold green matcha. Ini yang masih baru juga sih rilis.
0: Baru ya.
1: Ya karena emang kita sekarang emang lagi pada ciwi-ciwi ya pada doyan matcha kan.
0: Yes.
1: Nah, di sini kita ambil marketnya coba. Kita coba.
0: Berarti mengikuti yang viral-viral.
1: Betul. Ya kita enggak mau ambil ego juga kalau misalnya harus jual kopi yang harus kopi banget.
0: Yes.
1: Ya kita juga ngelihat pasar gimana.
0: Ikut segmen lah ya.
1: Segmen ya. Karena yang mayoritas yang kopi-kopi susu gini pasti orang sukanya yang berwarna dan manis-manis gitu ya.
0: Yes.
1: Ya kalau ini kita pakai premium matcha jadi bakal lebih dominan matchanya, lebih ada hint pahitnya juga. Jadi bukan cukup bukan cuman manis dari matcha aja gitu.
0: Nah, ini ada enggak kayak apa namanya takaran gulanya orang bisa pilih gitu like sugar atau normal?
1: Bisa, itu dia mungkin salah satu kelebihan kita ya.
0: Yes.
1: Karena kebetulan kopi ini bukan kopi yang ready stock. Jadi emang dari malam kita udah buka. Dan orang bisa order sampai nanti saya berangkat kerja.
0: Ada waktunya ya.
1: Sampai jam berangkat kerja saya.
0: Tapi jadi, seru sih ya.
1: Jadi ya maksudnya di situ teman-teman bisa langsung request aja kalau emang mau dibuat level sugarnya ada.
0: Berarti langsung bikin ya.
1: Langsung bikin.
0: Pesan ya.
1: Bener. Wow. Jadi ya emang fresh brew coffee sih jatuhnya. Jadi karena fresh, jadi harusnya level sweetnya juga bisa diatur nih teman-teman mau yang less sweet atau more sweet atau nggak pakai gula pun bisa kita jabanin juga.
0: Oh, ya. Karena banyak orang segmen ini kan berbeda-beda.
1: Betul.
0: Lo yang bapak-bapak itu nggak mau deh yang manis-manis.
1: Iya, betul. Pokoknya bisa di adjust lah. Kita mengikuti customer kita lah kalau emang maunya gimana. kita coba.
0: Ini yang paling sering ditanya gitu ya. Orang kalau mau beli, ih keren nih, ada warna-warna, ada rasa-rasa gitu. Range harganya.
1: Oke, range harga ya. Ini sebenarnya affordable sih untuk teman-teman in this economy ya. Ini per botolnya kita ratakan harganya Rp20.000 per botol.
0: Masuk.
1: Iya, masuk. Ya. Dengan bahan-bahan baku yang mulai banyak ya, naik-naik dan ya insya Allah kebetulan kami memakai bahan-bahan yang cukup premium juga gitu, dari beans juga gitu.
0: Dari langsung green sendiri
1: gitu? Iya benar, kebetulan saya di rumah memang dari tahun 2019 tuh udah nyicil peralatan sih ya. Tujuannya emang buat ngopi di rumah aja gitu.
0: Suka kopi juga ya?
1: Iya. Jadi udah ada alat, kenapa nggak cari cuan sekalian?
0: Yes. Alatnya juga mahal tuh. Nah ini gitu. Berapa lama proses sampai jadinya satu menu ini gitu?
1: Oh iya, ini pasti melalui proses R&D-nya juga ya?
0: Yes, lah,
1: ya
0: pasti.
1: Jadi ya itu saya sharing kebetulan sama istri, sama teman-teman juga, saya bawain tester. Sampai saya bawain ke hotel juga, ke tempat saya kerja. Wow. Saya tanyain gimana reviewnya. Ya itu cukup lama sih, berbulan-bulan juga saya akhirnya dapatlah, terciptalah cold blue, cold brown sama cold green ini. Dan next juga nanti insya Allah kita juga bakal rilis satu non coffee lagi sih.
0: Wah. Wow.
1: Iya. Jadi bisa dibocorin juga sih sekarang.
0: Boleh, boleh, bocor kan semuanya.
1: Nanti bakal rilis satu non coffee lagi itu coklat.
0: Oh wow.
1: Iya, coklat.
0: Coklat premium?
1: Iya, pasti.
0: Biasanya pilihanku ya. Karena aku tuh kopi sebenarnya so-so sih. Tapi ya kalau ya pengen keren-kerenan ya ngopi yuk, ngopi kita. Tapi pesanannya tuh yang
1: paling coklat yang pesan.
0: Namanya ibu-ibu ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Tapi kalau kopi-kopi kayak gini kan menarik sekali gini, apalagi sugarnya bisa di adjust.
1: Betul.
0: Gitu. Aku pasti pilih yang normal.
1: Normal ya, iya. Bagus.
0: Aku mau yang ada rasanya juga dong tentunya ya.
1: Iya.
0: Nah ini untuk bagian promonya Bang Urai pakai apa? Media sosial atau mouth to mouth atau gimana?
1: Itu sih kita sampai sekarang itu masih pertama media sosial, pastikan media sosial, dari Instagram, dari WhatsApp juga, dan yang paling ngaruh kalau menurut saya sih ya mouth to mouth sih. Iya, itu yang masih menurut saya berjalan lah. Jadi ya kita kasih tester ke teman-teman terdekat dulu.
0: Modal dulu ya.
1: Iya, emang harus kita modal dulu. Kita kasih tester ke teman-teman sekiranya yang di kerjaannya kantor gitu kan, kerja kantoran yang mungkin banyak yang mager kan untuk mau pesen keluar atau pesen Gojek.
0: Nah, online.
1: Nah, dari situlah saya kasih tester, terus teman-temannya ternyata cobain nih. Cocok. Nah, itu lebih oke, Pak.
0: Karena biasanya kalau dari mouth to mouth orang lebih percaya begitu.
1: Betul.
0: Kan? Dan aku udah cobain gitu ya.
1: Yeah.
0: Untuk media sosialnya boleh di spill, Bang, di mana?
1: Iya, media sosialnya di Instagram itu Coffee Life Balance.
0: Oke, tulisannya biasa ya.
1: Kau tulisannya biasa.
0: Coffee Life Balance. Kalau kalian nggak tahu tulisannya nanti kita mention.
1: Betul. Ya, ada kok di Instagramnya RRI.
0: Instagram. Jadi kalian bisa lihat situ ya, ada postingan ya.
1: Betul, ada.
0: Konten-konten juga nggak sih, Bang?
1: Konten tipis-tipis kak. Karena emang ya itu di balik kesibukan kadang sempet-sempetin juga, kadang buat-buat konten juga di TikTok gitu. Ya.
0: Karena kan kalau misalnya orang bikin kopi itu kan kayak estetik gitu.
1: Betul.
0: Kan pas dari mulai dari greennya.
1: Betul.
0: Atau apa namanya, masukin bahannya.
1: Iya.
0: Gitu. An keren juga ya.
1: Iya, buat sinematik-sinematik gitu ya.
0: Ala-ala gitu ya. Kalau sekarang kan orang ngelihat, mana sih kontennya, lihat dong gitu kan. Ih, kayaknya enak nih gitu kan. Ya kalian bisa reach up di Coffee Life Balance ya.
1: Iya, Coffee Life Balance.
0: Nah, di situ juga dilihat tuh ya story-nya kapan-kapan nanti Bang Urai-nya. Kadang buka ininya, open order-nya kapan?
1: Open order-nya itu setiap hari ya harusnya.
0: Setiap hari padahal
1: ya. Setiap hari, cuma
0: tapi jam-jamnya ya.
1: Jam-jamnya sih yang harus dipantau karena kan saya juga ada hari libur. Mungkin kayak ada di hari libur bisa jadi satu atau dua hari dalam seminggu itu emang bisa full lah, 24 jam kalau bisa. Kalau libur. Tapi kalau pas masuk kerja biasanya itu opennya dari pagi sampai siang gitu.
0: Okay.
1: Tapi untuk ordernya itu yang misalnya dari pagi nanti sore atau malam bisa diantar juga.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Jadi gitu ya, Mama Pro 2 bisa lihat-lihat dulu IG-nya. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya, Bang
1: Siap.
0: Rai. Kita satu segmen dulu. Nanti kalau kalian mau tanya boleh juga langsung ke live chat kita di RRI Batam YouTube channel. kalian bisa lihat langsung produknya, nanti aku bakal liatin. Dan kita nanti balik lagi ngobrol sama Bang Raya, Bang.
1: Oke.
0: Keep stay tune on Pro 2. Yes.

0: Selfie ready, foto kita blur. Nah, kita masih di Mudah Kreatif ya Bang ya.
1: Siap.
0: Sama Bang Urai dari Coffee Life Balance.
1: Coffee Life Balance.
0: Ini aku udah pegang 3 varian ya dari Coffee Life Balance ya Bang.
1: Benar.
0: Harga Rp20.000 sahaja. Aku paling penasaran sama yang ini sih, yang biru. Tuh. Estetik ya sih, aku pegangnya kayak mana ini aku pegangnya. Gini ya.
1: Kayaknya yang hijaunya agak digeser.
0: Yang itu dia. Iya. Ini dia okay. Guys. Kalau kalian bisa lihat, ini ada di YouTube channel kita. Aku sedang memperlihatkannya ke kamera. Nah, ini dingin ya.
1: Dingin.
0: Sangat menggiurkan.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kelihatannya kental gitu ya Bang ya?
1: Kental emang.
0: Mantap. Aku mau cobain satu.
1: Boleh.
0: Karena aku penasaran sama yang warna biru.
1: Biru ya.
0: Ini cold blue. Yes. Coffee dari bunga telang ya.
1: Dari bunga telang, natural.
0: Cobain. Di shake dulu Bang ya?
1: Boleh di shake. Kayak bartender.
0: Bartender gitu. Ya. Bismillah. Aromanya dulu guys.
1: Aroma. Hmm? Emang kopi. Anak kopi kali ya?
0: Kopi. Kan? Anak kopi-kopian. Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Pas manisnya ya.
1: Pas manisnya.
0: Aku gak berasa bunga telang sih.
1: Oh iya, bunga telangnya gak terasa. Iya, karena emang kita fokus ke warnanya sih.
0: Tapi
1: dari
0: kopinya
1: telangnya.
0: Strong.
1: Oh iya.
0: Kopinya strong.
1: Iya.
0: Dari hasil grind sendiri ya.
1: Betul.
0: Dari bean ya.
1: Dari biji. Dari biji kopi kita grind.
0: Keren guys.
1: Fresh brew coffee.
0: Ini keren banget sih, sangat estetik.
1: Siap, thank you kak.
0: Apalagi kalau misalnya anak-anak yang sosial media banget gitu.
1: Betul.
0: Ala-ala ya kan, di kantor fotolah ini di IG story-nya.
1: Yes, buat konten juga kan kak. Asupan konten.
0: Aromanya wangi ya?
1: Aromanya wangi.
0: Kopinya itu berasa bean-nya, bitternya berasa, creamy-nya juga berasa.
1: Yes.
0: Ini pakai susu ya?
1: Pakai susu. Emang ya, tujuan kita dapetin itunya sih. Yang penting dapat rasa kopinya,
0: rasa.
1: Terus jangan lupa creamy-nya juga.
0: Creamy-nya gitu. Berasa. Cocok nih buat kalian yang anak kopi banget, bisa coba varian dari kopinya dari Life Balance.
1: Yes.
0: Ih, aku udah kayak promosi ya.
1: Sekalian enggak? Thank
0: Sekalian
1: you.
0: Sekalian nih ya. Nah, ini Bang Urai, ada enggak sih kendala dalam bahan bakunya untuk jualan kopi ini?
1: Kalau bahan baku so far masih aman sih kalau di saya ya, bagi saya. Karena kebetulan ya yang paling penting tuh link sih.
0: Link ya? Ya
1: kita ngobrol sama yang lain, ngobrol sama teman-teman, nongkrong. Nah di situ kayak kemarin kebetulan ikut sertifikasi barista.
0: Wow.
1: Nah di situ juga ternyata banyak tuh supplier yang ikut. Nah di situ ngobrol.
0: Bisa. Tukar
1: ya, tukar cerita. Eh ternyata si A suppliernya ini nih. Nah, jadi ya di situ.
0: Itu mereka mau tuh saling sharing ya?
1: Mau mantap saling ya? Sharing dan emang maksudnya saling support lah di situ.
0: Positif vibe ya pebisnis di Batam ini.
1: Betul.
0: Ya?
1: Sejauh ini yang saya temuin positif sih.
0: Nah, ini Bang Urai kan selain buka usaha sendiri di rumah ya, which is life balance ini, ada kerja juga ya?
1: Sambil kerja.
0: Sambil kerja itu gimana cara bagi waktunya? Apalagi seorang ayah juga tadi katanya.
1: Betul.
0: Nah,
1: pokoknya kok balance sekali lah itu. Cara baginya sebenarnya ya saya dari pagi itu sudah saya tunggu plus lagi deh, tambah lagi saya menjaga anak juga.
0: Iya, itu dia.
1: Karena istri saya juga kerja soalnya.
0: Cocok kali ini ada istrinya.
1: Iya, istrinya masih kerja nih kan. Kebetulan WFH dia kan.
0: Bawa laptop dia ke bukit lagi kerja nih, Pak.
1: Iya.
0: Enggak cuma ikut doang dia, tetap WFH ya.
1: Iya, enggak main game kok itu. Itu kerja itu.
0: Ini enggak WFH, Bang.
1: WFR.
0: From studio.
1: Oh, studio. Kelas emang. Iya, jadi kayak misalnya contohnya saya masuk sore. Saya kebanyakan emang kebetulan di tempat saya bekerja itu saya sering masuk afternoon shift sih. Afternoon shift di jam 2 sore, jam 2 siang. Jadi dari pagi itu saya udah langsung ngebuat kopi. Iya, jadi tergantung orderannya. Baik lagi yang saya bilang, kalau misalnya kopi yang saya sajikan ini ya emang fresh brew coffee yang bukan ready stock gitu.
0: Yes.
1: Nah, jadi ya dari pagi itu langsung sesuai sama orderan yang tadi malam saya PO kan.
0: Yes.
1: Setelah itu buat, nanti pengantaran tergantung tuh dari gosen atau bisa saya sendiri atau adiknya istri saya yang nganter. Habis itu lanjut kerja.
0: Lumayan gedebak-gedebuk.
1: Iya, tapi ya balik lagi indeks ekonomi emang kita harus, kalau ingin lebih, kita juga harus berbuat lebih.
0: Yes, gitu. Betul ya. Ini anak muda yang punya banyak waktunya begitu ya kan.
1: Iya.
0: Sayang banget buat disia-siakan kalau memang kamu punya kemampuan ya.
1: Betul.
0: Bisa bikin bisnis sendiri tentunya.
1: Iya.
0: Ya. Ada gak sih Bang pesan nih untuk anak muda yang mungkin takut ya mau memulai usaha begitu? Ada gak tips and triknya?
1: Tips and triknya yang pasti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian pengen lebih ya kalian harus berbuat lebih gitu. Ya kalau mau kita lebih banyak uang atau mungkin kita lebih settle lagi dalam kehidupan ini ya kan, industri ekonomi ini, ya emang harus lebih giat lagi cari peluang-peluang di luar sana. Lihat kompetensi diri, apa keahlian kita.
0: Yes.
1: Ya kayak saya contohnya kan, memang saya kebetulan di dunia perkopian. Ya memang jadinya saya ya fokus buat jualan kopi. Mungkin teman-teman ada yang emang fokus di kerjaan yang lain, bisa juga sambil dikerjain gitu. Iya, untuk jadi cuan juga.
0: Jadi awal mula, langkah awal untuk memulai bisnis itu kalau menurut Bang Uray apa?
1: Awal mula itu kalau menurut saya yang pasti pertama tentuin konsep dulu sih.
0: Konsep ya?
1: Iya, konsep dulu. Ini mau brand mau dibawa kemana?
0: Yes, penting tuh ya.
1: Iya, jadi bukan asal buat jual aja, ya jual aja gitu. Ya saya pertama sih konsep dulu sih. Yang saya jual ini kan kayak RTD, ready to drink kan.
0: Yes.
1: Nah jadi emang segmennya saya bakal cari orang yang emang pengennya praktis, yang pengen kopi enak, tapi praktis ya. Ini solusinya gitu.
0: Yes.
1: Untuk teman-teman kantoran mungkin yang bosan kopinya itu-itu aja, mungkin ini bisa jadi solusi gitu yang saya tawarkan gitu.
0: Yes, bisa gitu. Dicoba ya.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih pengalaman unik dengan pelanggan gitu, kayak misalnya ada komplain atau malah ada, "Oh Bang enak kali minumannya," atau kasih masukan positif begitu?
1: Oh masukan positif, kalau positif sih alhamdulillah banyak. Cuman kita mungkin breakdown yang negatif aja ya. Negatif itu contohnya mungkin ada kesalahan teknis kali ya. Mungkin kayak dari proses pembuatannya, kayak ternyata customer yang ini nih dia gak terlalu suka manis nih.
0: Gitu.
1: Cuman mungkin karena berpikir kalau misalnya kopi ini udah tok gitu aja gitu.
0: Yes.
1: Tanpa bisa request, padahal sebenarnya kalau misalnya customernya pengen request less sweet atau no sweet sekaligus pun bisa. Kita bisa jabanin semuanya gitu. Jadi ya customer pun bisa nge-create menunya sendiri sih.
0: Oh,
1: ya maksudnya dalam arti tetap di ingredients yang sama, tetapi mereka bisa atur tuh tingkat kemanisannya.
0: Wow.
1: Atau mau dibuat kopinya lebih strong. Bisa dibuat lebih
0: one shot
1: double shot, itu bisa kita adjust lah.
0: Wih,
1: gitu.
0: Keren ya.
1: Iya.
0: Karena memang bikinnya tuh fresh ya.
1: Iya, fresh.
0: Jadi
1: makanya
0: tergantung orderan kalian.
1: Iya. Jadi teman-teman pun bisa juga langsung request nih. Enggak langsung ready.
0: Jadi bukan sekedar kopi-kopian dalam botol gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, memang sudah di-adjust seperti kalian minumnya, experience-nya seperti minum di kafe.
1: Betul.
0: Atau dengan barista begitu ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Nah, memang barista juga ya, Bang ya.
1: Iya, kebetulan memang bekerja di bidang barista.
0: Yes, ada gak sih target kedepannya Bang untuk life balance ini?
1: Target kedepannya yang pasti saya pengen masih mau rilis menu baru ya.
0: Oh,
1: iya. Menu baru non-coffee satu. Terus juga mungkin gak langsung buka toko karena saya belum sesiap itu.
0: Yes,
1: waktu
0: yes.
1: Saya karena
0: tapi banyak kok Bang yang buka toko di rumah gitu.
1: Iya, kebetulan alat-alat udah ada. Cuman ya itu anak saya sudah mulai aktif. Jadi meja itu aja udah mau
0: punya toddler.
1: Iya, toddler. Jadi menuju toddler ya. Ya, ya jadi meja-meja itu udah mulai ditarik-tarik. Nah, jadi kayaknya agak riskan. Jadi paling target saya selanjutnya itu ikut bazar-bazar sih.
0: Oh, bazar.
1: Iya,
0: ya.
1: Penasaran juga gimana sih?
0: Belum pernah, Bang.
1: Oh bazar udah pernah tapi itu waktu itu bareng sama teman.
0: Oke.
1: Nah, kalau yang bazar bener-bener pure sendiri gitu belum. Jadi ya pengennya challenge-nya itu sih kalau ada mungkin kayak bazar-bazar yang rame-rame itu yang bisa biasa di MB2 ya? Ya bisa dicoba gitu.
0: Banyak di Batam Bazar, ada di Master Start, Harbor Bay, dan itu enggak yang apa namanya seasonal aja, kayaknya hampir setiap hari ada aja sih bazar mana-mana.
1: Betul.
0: Bisa dicoba tuh Bang ya.
1: Bisa dicoba.
0: Nah, yang paling terdekat ini rilis menu non coffee.
1: Iya, non coffee.
0: Coklat aja atau ada bocoran lainnya kah gitu?
1: Kita coklat dulu aja lah ya.
0: Dulu ya.
1: Iya, karena ya sambil kerja juga jadi ya kita terbagi dua nih.
0: Tapi bagus sih kalau misalnya kita kan kerja terus kan kita masih mikir untuk usaha sendiri, itu udah bagus kalau udah jalan ya.
1: Iya. Dan yang ngerjain juga sendiri lagi ya.
0: Iya, sendiri semuanya, one man stand gitu ya. Nah terakhir nih untuk pesan-pesan anak teman-teman yang dengerin nih, anak-anak muda gitu ya, ada gak sih Bang yang biar berani nih memulai usahanya sendiri, bahkan mungkin dengan modal minim atau mungkin dari rumah aja gitu?
1: Ya pesannya kalau misalnya ada ide, coba aja gitu. Jangan, ya emang benar sih kalau ada ide harus kita catat gitu. Ya selain catat juga langsung implementasikan aja. Gak usah gengsi, yang pasti itu sih poinnya. Jangan gengsi, kita coba aja terus. Nanti juga percayalah pada proses. Karena pelan bukan berarti lambat, pelan berarti mengerjakan sesuatu dengan pelan namun hasilnya pasti.
0: Kata-kata hari ini Bang.
1: Itu dari Abraham Lincoln.
0: Nah.
1: Siapa tuh?
0: Siapa itu?
1: Enggak, keren aja itu. Ya, itu presiden Amerika kalau enggak salah ya.
0: Tapi benar kata-katanya seperti itu ya.
1: Jangan terlalu dipastikan ya. Itu kayaknya ada tambahan-tambahan dikit dari saya.
0: Tapi itu keren ya. Jadi gitu. Memang harus melakukan segala sesuatunya memang konsistensi.
1: Betul.
0: Jangan baru sehari dua hari enggak ada yang beli, udah lah aku enggak jualan lagi gitu.
1: Iya, terkadang terkadang orang tuh juga terlalu jor-joran juga sih. Jadi kayak misalnya dia udah coba usaha terus dia kayak memberikan seluruh tenaganya dan harapannya, ekspektasinya semuanya. Jadi kalau enggak sesuai dengan harapannya, itu nanti jatuhnya bakal sakit hati gitu kan. Dan cepat ngedown. Nah,
0: gimana
1: itu
0: caranya tuh?
1: Itu udah pernah saya rasakan yang pasti jam terbang juga sih maksudnya. Yang enggak apa-apa, itu pasti itu hal yang manusiawi ketika kita ngerasa kita mengharapkan ekspektasi seperti ini dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, itu hal yang manusiawi. Tapi ya gimana caranya kita wake up gitu lah. Gimana caranya kita udah tahu itu udah terjadi dan itu hal yang normal, kita rilis, habis itu kita coba lagi.
0: Coba gitu, lagi. Ya. Tapi memang harus with passion ya.
1: Betul. Dan yang pasti harus sesuai passion ya.
0: Iya, harus sesuai.
1: Biar enggak bertabrakan sama ego kita.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Karena kita kalau melakukan sesuatu tapi enggak passion nih gitu.
1: Betul.
0: Jadi gampang itu berhentinya.
1: Iya, setengah-setengah enggak pakai hati nih kayak call blue ini pakai hati buatnya. Jadi
0: harus pakai hati ya.
1: Ya, jadi tersalurkan ke customer juga ke hati. Heart to heart ya.
0: Ini makanya kakak mau ya kak ya. Gombalannya maut.
1: Iya, maut kali ya.
0: Oke lo Bang, terima kasih. Udah jam 1 banget nih, gak berasa.
1: Udah jam 1 gak berasa ya kak.
0: Terima kasih lo.
1: Cuma 1 jam ya. Padahal
0: bisa
1: pengen
0: di lebih. Ini lagi ya.
1: Top up bisa, top up.
0: Top up ya. Mungkin next ya. Kalau memang ada yang terbaru dan
1: siap.
0: Life balance.
1: Siap.
0: Pro 2 siap.
1: Kami juga siap. Tapi kalau libur ya kan, kerja juga kan.
0: Libur ya. Terima kasih banyak Bang Urai.
1: Siap kak. Thank you.
0: Pengalamannya berharga ya.
1: Yeah.
0: Sebagai yang memang pebisnis santai ya kita bilang. Dari rumah juga kita bisa menjalankan bisnis dan hobi gitu ya.
1: Ya jadi gak ada alasan sih buat
0: enggak. Gak ada alasan.
1: Buat gitu
0: ya. Jadi semoga bisa diambil yang baik-baiknya buat teman Prodo yang mendengarkan. Jangan lupa dipesan. Coffee Life Balance nya dimana?
1: Pesan bisa di Instagram. Di Instagram itu ada link ke WA. Jadi bisa di DM, bisa di WhatsApp juga.
0: Langsung order ya.
1: Betul.
0: Hari ini buka?
1: Hari ini buka. Abis ini kita kalau ada orderan langsung buat nih. Balik dari RRI.
0: Oke, terima kasih Bang Urai.
1: Oke, thank you Gigi.
0: Terima kasih juga teman Prodo yang sudah mendengarkan. Dan kalian bisa dengarkan siaran ini lagi ya, nanti di YouTube channel kita di RRI Batam. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di santai siang, teman produ buat kami lagi on the way hati di jalan and drive. Siap, kita masuk di info olahraga ya. Premier League 2026-2027 belum dimulai tapi udah menghadirkan catatan baru nih ya, dilansir dari kompas.com. Sebanyak 9 klub Premier League memulai kompetisi dengan manajer baru. Jumlah tersebut menjadi rekor terbanyak pada rekan pertama kasta tertinggi Liga Inggris. Perubahan terjadi di sejumlah klub besar. Liverpool menunjukkan Andoni Iraola menggantikan Arne Slot sebagai pelatih. Manchester City memilih Enzo Maresca setelah Pep Guardiola mengundurkan diri. Chelsea juga memulai era baru bersama Xabi Alonso. Pergantian pelatih juga berlangsung di Bournemouth, Nottingham Forest, Crystal Palace, Fulham, Ipswich Town, dan Newcastle United. Sebelumnya rekor pergantian pelatih terbanyak terjadi pada musim 2016 sampai 2017 saat 8 klub memulai musim dengan manajer baru. Perubahan besar tersebut membuat peta persaingan di Liga Inggris memasuki fase berbeda dibanding beberapa musim terakhir. Di tengah banyaknya pergantian pelatih, Michael Arteta kini menjadi pelatih dengan masa kerja paling lama di Liga Inggris. Terdapat informasi kalian dari kompas.com. Buat kami lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive. Selfie kami up next ada Lisa with Money.

Girl Imam Prodo, welcome back on Santai Siang. Timnas Indonesia berangkat ke Singapura pada Rabu 5 Agustus 2026 sore kemarin, jelang laga penutup fase grup A ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026. Jadi pertandingan Timnas Indonesia versus Singapura ini akan berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura Jumat ya, 7 Agustus 2026 jam 19 waktu Indonesia Barat. Jadi sebanyak 24 pemain dibawa oleh John Herman untuk melakoni laga penentu nasib skuad Garuda untuk bisa lolos ke babak semifinal ASEAN Championship 2026. Jadi kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga sebelumnya membuat chance Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal kini di ujung tanduk. Jadi meski belum tertutup nih, skuad Garuda hanya bisa lolos dengan syarat mampu mengalahkan Singapura. Jadi jika imbang atau kalah, maka dapat dipastikan perjuangan Tom Hayat dan kawan-kawan di ASEAN Championship 2026 berakhir. Sebaliknya Singapura kini di atas angin ya, karena hanya butuh hasil imbang dan akan bermain di hadapan publiknya sendiri. Kita tunggu aja pertandingannya nanti di Mampro 2 di hari Jumat besok ya, jam 19 waktu Indonesia Barat.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

This is the Freak, How Deep Is Your Love, teman Prodo. Welcome back on Santai Siang. Cuacanya masih lumayan panas ya untuk area Botania dan sekitarnya. Di tempat kamu gimana bisa berbagi info ya? DM aja di @pro2batam. Kita masuk di info hiburan nih, teman Prodo. Ini Spider-Man Brand New Day katanya memecahkan rekor ya setelah meraup pendapatan fantastis sebesar 168 juta dolar Amerika atau sekitar 3 triliun di box office domestik pada hari pertama pemutaran. Jadi menurut Verity, film terbaru Marvel Cinematic Universe ataupun MCU ini mencapai angka tersebut pada tanggal tayang perdananya 31 Juli kemarin. Angka tersebut memberikan keunggulan 11 juta dolar Amerika di atas pendapatan pembukaan Avengers Endgame. Wow, keren ya. Jadi mengukuhkan posisinya sebagai film dengan pendapatan hari pertama terbesar nih untuk perilisan domestik sepanjang masa. Sony dilaporkan memperkirakan film Spider-Man Brand New Day yang disutradarai Destin Daniel Cretton ini akan menghasilkan 325 juta dolar Amerika atau setara 5,8 triliun rupiah pada akhir pekan ini. Perkiraan lain bahkan menyebutkan pendapatan Brand New Day bisa mencapai 358 juta dolar Amerika atau sekitar 6,4 triliun ya. Nah, memang itu artinya Brand New Day akan meraih pendapatan akhir pekan pembukaan domestik terbesar sepanjang masa. Meskipun baru setengah jalan nih melewati akhir pekan pertama Spider-Man Brand New Day di bioskop ya, dan total pendapatan global belum dihitung, rasanya hampir pasti bahwa film ini akan berhasil meraih pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar tahun ini. Wow, kalian udah nonton belum nih teman Pro 2? Aku belum. Kayaknya kemarin dari awal-awal udah tahu banget tuh filmnya bakal tayang, tapi kayak kapan lagi nih mau nonton, kayak belum ada waktu gitu ya. Kalian bisa nonton sebelum spoilernya berkembang biak di mana-mana ya. Jadi kalau ada konten-konten mengenai pembedahan filmnya begitu, sebaiknya di skip ya, karena nanti nggak dapet tuh apa namanya sensasi nonton film perdananya di bioskop. Jadi kamu harus hindari dulu spoiler-spoiler filmnya biar seru nontonnya ya. Terdapat informasi kalian sih dari kompas.com.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya, semua produk aku mau pamit undur diri dulu di Santai Siang. Nanti kamu bakal temenin sama Dava dan Yudis ya di sore ceria. Besok kita ketemu di spa dan Mam Produk. Terima kasih buat kamu udah stay tune dari tadi. Banyak lagi on the way. Tetap hati-hati di jalan and drive safely ya. Gue pamit. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu. Dirty Swift, man. Hit the buckets, man.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.
1: Dan di mana film ini mengisahkan kebaliknya band bersama vokalis Emily Armstrong dan juga drummer Colin Britain usai vakum selama 7 tahun. Dokumenter ini memuat rekaman di balik layar dan juga wawancara terkait album From Zero. Bersama dengan itu, mereka juga meluncurkan album Unshattered Film Soundtrack Live in Sao Paulo dari konser tahun 2024 mereka.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini tamu temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Editama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
2: Halo,
1: halo. Halo, what's up bro?
2: Teman pro 2.
1: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
2: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
1: Terima betul, betul, betul. Kita udah ngobrol dikit.
2: Semoga Mas Edit juga sehat.
1: Amin, amin, amin, amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
2: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
1: Gedangan.
2: Yang tahu Gedangan.
1: Benar, benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
2: Yes, anggap aja Surabaya. Agak, dulu lah.
1: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
2: Betul, Surabaya coret. Betul. Surabaya coret kok.
1: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya. Single terbaru.
2: Betul banget.
1: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
2: Kalau single sebenarnya kedua.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
1: Oh.
2: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
1: Oh wow.
2: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
1: Wih, gitu. Seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
2: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya, jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mix mastering itu sendiri gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
1: Benar.
2: Gitu. Benar juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
2: Yes, betul. Bener. Tapi masih nulis.
1: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2 buat kamu yang malam hari ini ya, pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
2: Cek,
1: yang
2: cek.
1: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
2: Halo. Sorry.
1: Alright.
2: Maaf.
1: Oke. Aman.
2: Kayaknya ada something ya.
1: Iya, biasalah ya. Namanya juga
2: tadi sampai mana ya?
1: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya, karena 2023. Ah,
2: betul.
1: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
2: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
1: Oke, okay, itu gitu. Berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
2: Bulan Februari.
1: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini.
2: Beda.
1: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
2: Yes, EP perdana.
1: Wih, seru.
2: Terus rilis lagi ini single lah.
1: Benar-benar.
2: Ya, semoga kalau bisa album ya.
1: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
2: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
1: Oke. Okay,
2: jadi okay, aku okay. Pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
1: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
2: Ya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik
1: yeah,
2: gitu tuh.
1: Gitu. Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak betul, diracunin betul. Gitu kan.
2: mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
1: Oh iya, wow.
2: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
1: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
2: Cinta banget
1: gitu
2: sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
1: Lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, bener?
2: Kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
2: awalnya,
1: aja?
2: Awalnya piano dulu.
1: Oh, piano awalnya dulu. Oke. Oke.
2: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
1: Bener,
2: gitu ya.
1: Bener.
2: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
1: Oke. Okay.
2: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu. Bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
1: Oke.
2: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa enggak gitu. Pengen bener belajar gitar. Serius? Belajar ya.
1: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
2: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu?
1: Oh, oke. Okay.
2: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
1: Oh, I see.
2: Pengen Ungu pak gitu. Yeah. Ungu, The Massive gitu-gitu tuh
1: belajar terus ya. Iya, gitu. Iya sih. Itu seru sih. Itu seru sih.
2: Seru tuh.
1: Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
2: Juga.
1: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru.
2: Udah jalannya Tuhan kali ya.
1: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
2: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
1: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
2: Aku main gitar aja.
1: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
2: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
1: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih.
2: Oke. Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior-senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
1: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
2: Belum.
1: Oh belum ya? Waktu belum itu juga, belum ya?
2: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayaknya. 2019-2020 okay lah.
1: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, oke okay. Enggak. Kenapa kedirilis bro?
2: Untungnya didengerin terus ya. Jadi okay. Tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
1: iya okay, sih.
2: Oke, nggak jadi deh.
1: Gitu. Oh oke. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
2: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya okay. 2023 ke 2019 itu
1: lumayan tuh.
2: Terlalu panjang ya untuk
1: bener.
2: Rilis tuh gitu.
1: Iya, yeah, yeah.
2: Ya udah deh rilis deh.
1: Oke.
2: Terlalu buang-buang banyak waktu.
1: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
2: Tapi kadang ego juga kan jadi
1: ya,
2: kita ini
1: bener
2: anu nggak maju nggak ya manusia ya
1: bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan Juni ya?
2: Bulan Juni.
1: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
2: Yes.
1: Nih ada tak tersampaikan.
2: Mau 2 bulan harus.
1: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
2: 2 bulan.
1: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja nih
2: bulan.
1: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
2: Agak bingung juga ya.
1: Bener.
2: Tahu lagu tak tersampaikan. Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
1: Bener.
2: Kepikiran juga.
1: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
2: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
1: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
2: walaupun, nih? Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
1: oke. Okay.
2: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
1: Oke.
2: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
1: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke,
2: okay. Aman nggak bang?
1: Aman. Oke, okay, ini bercerita tentang apa?
2: Jadi dukanya, lagu duka ini apa? Tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
1: Oke. Okay.
2: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
1: Oke.
2: Okay. Ayahnya sama ibunya, memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
1: Oke.
2: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya, dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
2: Nah, betul.
1: Benar. Wow.
2: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
1: Oke. Okay.
2: Aku ngelihat, oh iya. Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
1: Oke, okay, shout out buat Ega ya. Oke. Okay.
2: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
1: Oke.
2: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
1: Oh wow, oke. Itu
2: nah,
1: itu.
2: That's why itu. Halo.
1: Iya yeah, ya. Yeah.
2: Itu ada di liriknya sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
1: Oke.
2: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
1: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin apa ya? Mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak apa ya, kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
2: jangan sampai
1: ya,
2: teman-teman semoga

0: Lu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
1: Wow.
0: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
1: Iya, yeah, yes.
0: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
1: Ah, itu
0: tadi.
1: Dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
0: Betul-betul.
1: Benar-benar. Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
0: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
1: Okay.
0: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga-tetangga kayak wow gitu.
1: Wah, iya sih.
0: Itu mungkin di situnya sih.
1: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
0: Inspirasi untuk, juga sih.
1: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah. Orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu. Ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat-sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih, benar.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya, karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini ngisi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya, bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya, maruk ya, rakus gitu. Semuanya disikat ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh, oke. Enggak apa Mas, apa instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak
1: bahkan AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul,
1: gitu. Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
0: Benar. Ya, karena itu. ya itu balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
1: Ego.
0: Kan.
1: Betul,
0: ego,
1: betul.
0: Ego kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Iya, Raditya Dika kalau enggak salah.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Nah, sebagai tools sih. Jangan sampai dia menggantikan peran ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar, udah
1: suaranya bener. Gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah gitu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serem juga sih ya.
0: Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh,
0: kan?
1: Terima kasih banyak Mas. Terima kasih.
0: Betul
1: emang, itu ya.
0: Iya kan, betul, rasanya betul. Gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, alright.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti habis ini
1: punya.
0: Bener, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Bener gak salah. Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: jadi banyak mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana ya, udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari ada overthinking solusinya. Gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak pamungkas juga sih kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi okay. Gitu kan. Bara Nagata pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pengen kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah. Wow. Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget.
0: Apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Dari seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun walaupun, ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes, yeah,
0: dong, cinta-cintaan gitu, asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik. Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya?
1: Benar. Aku pop ya, aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
0: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: ya, John Mayer.
0: Gitu. Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka kalau Air Supply, ada Bee Gees itu juga oke, okay.
0: Wow.
1: Beatles, okay. Air Supply,
0: okay.
1: Queen,
0: wow. Lumayan Loto, apa ya? Lumayan oldies juga ya, lumayan dengerin oldies, ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya, diracunin sama papa
0: iya itu lagu sih. Rock nih. Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum okay, menutup. Ini ada yang pingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi
0: betul,
1: jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Pokoknya yang penting ada progres lah ya, walaupun betul, sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak, Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok,
0: okay,
1: itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa banyak, buat Bro
0: 2. Dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you, teman Pro 2.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Memuja pulang yang indah permata.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Produ FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produ yang masih Tony barengan aku Dindin Rosli Anugrah nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Dan sebelum kita masuk di cerita penutup hari, buat kamu yang lagi di jalan, keep driving safely, safety belt-nya dipakai. Teman Produ yang masih beraktivitas malam hari ini, tetap semangat beraktivitas seperti aku yang semangat buat nemenin kamu. Beberapa informasi udah aku siapin, tinggal aku kasih ke kamu satu persatu pada malam hari ini sampai dengan jam 12 nanti. So don't go anywhere teman Pro 2, tetapi Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tonton barengan aku Dindin Rusli Anugrah. Kita masuk di jam 9 lepas 2 menit malam hari teman Pro 2 di 6 Agustus 2026. So this is the time for me to keep and company you on cerita penutup hari. Buat kamu yang pengen berbagi cerita malam hari ini, apapun ceritanya kamu, you can share with me. Just drop your message di Instagram kita Tawang Pro 2 di @pro2batam. Sambil saat lagi aku bakal buka line interaktif dan juga kira-kira bahasan apa yang akan kita obrolin malam hari ini sampai dengan jam 11 nanti malam. Yang pasti buat kamu yang baru saja selesai beraktivitas hari ini, this is the time for you to rest. Buat kamu beristirahat sambil dengerin aku malam hari ini tahun Pro 2. Atau kamu baru saja memulai aktivitas malam hari ini, meskipun mungkin kamu lagi di titik low energy, kayak capek banget padahal belum bekerja. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi tahun Pro 2. Obrolan kita malam hari ini, jadi jangan kemana-mana. Satu hits dari Deborah Hana, Kabadian.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Rizky Febian Adrian Khalid with Alama 105,5 FM Radio Batam, teman terbaik kamu. Thank you for tuning on Pro 2 FM, Tom Pro 2. Masih barengan aku Dindin Rosdan Nugrah malam hari ini di Cerita Penutup Hari. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak badan itu sebenarnya gak terlalu capek, tapi hatinya tuh rasa berat banget. Kayak bangun tidur tuh udah malas, tapi kerja jalan terus. Ketawa masih bisa, tapi di dalam kepala tuh kayak rasanya tuh banyak banget yang dipikirin. Ngobrolin soal kelelahan mental tidak selalu terlihat secara jelas melalui perubahan fisik. Perasaan kehilangan energi, sulit buat konsentrasi, sampai dengan perubahan mood, suasana hati itu bisa menjadi sinyal bahwa sebenarnya tubuh kita itu membutuhkan perhatian lebih. Banyak orang masih menganggap bahwa rasa lelah itu hanya berkaitan dengan aktivitas fisik. Padahal pikiran juga bisa mengalami yang namanya penurunan energi akibat tekanan yang berulang, kurang beristirahat, maupun beban tanggung jawab. Nah, mungkin yang lagi capek bukan fisik kamu doang, tapi batin. Malam ini kita bakal ngobrol soal capek batin. Kamu tahu capek batin tahun 2? Atau kamu ngerasa bahwa kamu saat ini tuh lagi capek? Kira-kira kapan terakhir kali kamu benar-benar ngasih waktu buat diri kamu sendiri? Kita mau ngobrol soal capek batin tahun 2. Lately aku ngerasain ini banget. Padahal kayaknya udah ngurangin beberapa aktivitas. Udah banyak dipakai buat waktu tidur, tapi kayak ngerasa capek gitu. Gak tahu capeknya itu kenapa. Kita sama-sama buat cari tahu tahun 2. Emang ini beneran capek batin ya, atau cuma karena OVT doang? Well, buat kamu yang pengen cerita, boleh banget berbagi cerita di 0816915502. Coming up now, James Arthur, Say You Won't Let Go.

0: huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Produ FM teman terbaik kamu, Rio Last Card Beach featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Masih barengan aku Dindin Rusya Nugrah, malam hari ini di Cerita Penutup Hari kita ngebahas soal capek batin itu kayak apa sih sebenarnya tahun Pro 2. Kayak mungkin hal yang unfamiliar buat kamu, emang ada ya capek batin? Karena biasanya capek ya udah istirahat, tidur, selesai. Tapi capek batin ini sering datang tanpa kita sadari. Semua aktivitas tetap kita jalanin, tapi semua itu kayak terasa berat gitu buat kamu jalanin. Padahal biasa, rutinitas. Hal-hal kecil tuh mulai bikin kamu emosi. Jadinya semangat kamu mulai turun dan kayak rasanya pengen diem aja. Kadang penyebabnya itu bukan satu masalah besar, tapi banyak hal kecil yang numpuk. Deadline, overthinking, masalah keluarga, hubungan yang rumit, atau mungkin tekanan buat kamu tuh selalu terlihat bebek aja sebenarnya. Nah, pernah gak sih kamu bilang kayak, gak apa-apa, aku gak apa-apa. Pas lagi ditanya sama temen atau mungkin pasangan kamu atau orang terdekat kamu. Padahal sebenarnya kamu tuh lagi capek banget. Kamu bisa banget buat cerita barengan aku malam hari ini tahun Pro 2 di 0811 691 5502, boleh, atau mungkin di DM juga boleh. Tapi salah satu tanda yang memang paling umum ketika seseorang mengalami yang namanya kelelahan mental itu adalah menurunnya kemampuan untuk mempertahankan fokus. Jadi pikiran dia itu udah terasa penuh banget sama berbagai hal. Jadinya aktivitasnya itu melelahkan gitu dan sulit untuk diselesaikan. Nah, seseorang itu mungkin merasa mudah kehilangan perhatian, sering berpindah fokus, sulit untuk mengingat informasi tertentu, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami sesuatu. Kondisi ini bisa terjadi ketika memang kapasitas pikiran itu mulai mengalami tekanan akibat terlalu banyak beban yang memang harus diproses dalam waktu bersamaan. Pikiran yang terus bekerja tanpa jeda inilah yang dapat membuat energi mental kamu itu semakin terkuras. Akibatnya, kegiatan yang sebelumnya terasa mudah dilakukan bisa berubah menjadi sesuatu hal yang melelahkan dan membutuhkan konsentrasi lebih tinggi. Pernah ngalamin ini tahun Pro 2? Coba cerita dulu barengan aku malam hari ini di Instagram kita di @pro2batam.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Roni Parulian, Yofi Widianto, Adirianto, Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi. Masih barengan aku Dindin Rusyanugrah di malam hari ini, Tompro 2. Ketika mengalami yang namanya kelelahan mental, seseorang terkadang merasa membutuhkan lebih banyak waktu sendiri. Jadi keinginan untuk mengurangi interaksi sosial, ini dapat muncul akibat energi emosional yang memang semakin terbatas. Jadi mengambil waktu pribadi sesekali merupakan hal normal untuk memulihkan yang namanya tenaga. Akan tetapi perubahan besar seperti menghindari orang terdekat, kehilangan minat bersosialisasi, atau terus menjauh dari lingkungan, ini dapat menjadi tanda perlu memperhatikan kondisi diri. Jadi memahami perubahan perilaku tersebut membantu kamu menyadari bahwa kesehatan mental juga membutuhkan perhatian dan juga perawatan. Perasaan kosong, kehilangan antusiasme, atau menjalani hari tanpa rasa bersemangat ini bisa menjadi tanda lain dari capek batin tadi. Seseorang mungkin tetap melakukan aktivitas rutin tapi merasa tidak mendapatkan kepuasan atau mungkin energi dari kegiatan itu. Nah, kondisi ini itu dapat membuat kehidupan kita tuh jadinya membosankan atau bahkan mungkin kayak gak bermakna gitu. Pikiran yang terlalu lama berada dalam tekanan, ini dapat mempengaruhi cara pandang kamu menikmati berbagai hal di sekitar. Jadi mengenali perubahan perasaan tersebut menjadi langkah penting nih untuk mencari cara untuk mendapatkan kembali keseimbangan yang namanya emosional. Perawatan diri, waktu istirahat, kemudian dapat dukungan dari orang sekitar, dan kebiasaan sehat ini dapat membantu menjaga kondisi mental itu tetap lebih baik. Jadi banyak orang berpikir tidur 8 jam cukup, padahal kalau pikiran masih penuh, bangun tidur pun tetap terasa lelah. Jadi istirahat batin itu bisa sesederhana kayak menolak ajakan yang memang gak sanggup buat dihindari, mengurangi main media sosial at least for one day, sehari, atau mungkin jalan sore tanpa mikirin kerjaan. Dengerin lagu favorit dan ngobrol sama orang yang bikin nyaman. Istirahat bukan berarti menyerah ya, justru supaya kita itu punya tenaga buat lanjut lagi. Oleh teman Pro 2, buat kamu yang pengen berbagi cerita malam hari ini di Capek Batin, bisa banget kamu berbagi cerita, DM aja di Instagram kita di @pro2batam, atau kamu juga bisa gabung di WhatsApp kita di 08 11691 5502. I'll be right back.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Produ FM Tomat Terbaik Kamu Tepati Miska Ingin Kumiliki. Masih barengan aku Dindin terus Rosianugrah malam hari sama Produ. Masih di cerita penutup hari. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, harus cepat sukses, harus produktif terus, harus selalu ada buat semua orang. Padahal gak apa-apa kalau misalkan hari ini cuma bisa menyelesaikan satu hal. Gak semua masalah selesai dalam semalam, gak semua target harus tercapai minggu ini. Karena memberi jeda juga bagian dari bertumbuh. Kalau malam ini kamu lagi ngerasa capek batin, semoga kamu ingat satu hal ini. Gak semua lelah harus dilawan dengan memaksa diri terus berjalan. Kadang yang paling dibutuhkan bukan langkah yang lebih cepat, tapi jeda yang cukup. Besok dunia tetap berjalan, tapi sebelum menghadapi semuanya lagi, jangan lupa pulang sebentar ke diri sendiri. Karena hati yang tenang seringkali lebih kuat daripada badan yang terus dipaksa bertahan. Gak semua orang yang tersenyum sedang baik-baik saja. Dan gak semua orang yang sedang berjuang terlihat sedang berjuang. Jadi jangan lupa bersikap baik, termasuk kepada diri sendiri. Terima kasih Tom Pro 2 yang udah tune in dari jam 7 tadi aku nemenin kamu sampai dengan jam 11 kurang malam hari ini. After this bakal ada Just Music Special bakal nemenin kamu sampai dengan jam 12 nanti malam. Soalnya aku untuk pamit undur diri Tom Pro 2. You have a good night. And bye-bye.

0: Patah hati ternyata bisa berakibat fatal untuk manusia. Heartbreak syndrome atau takotsubokardiomyopati adalah kondisi medis yang menyebabkan penderita mengalami sesak dada yang intens persis seperti serangan jantung. Kondisi ini bisa dipicu oleh kehilangan orang terkasih, putus cinta, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau masalah lain yang menyebabkan stres berlebihan. Sampai sekarang pun, para dokter masih mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Hati-hati, jangan sampai patah hati.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Can I talk to you for a minute?
2: Can I be thinking to myself?

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

92 dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dari Jalan Abiyal Taman Nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، yang pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang kita juga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang yang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mari kita bersama-sama merenung tentang nilai kejujuran, sebuah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ialah jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur terhadap orang lain, akan merasa nyaman berada di sekitar kita dan mempercayai apa yang kita katakan. Selain itu, kejujuran membentuk karakter yang kuat dan integritas pribadi. Mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya, tanpa memandang sebesar-besar dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tetapi
Tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Tetapi apa yang membedakan adalah, yakni sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam tobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa kita perbuatkan, kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yakni tobat itu adalah penyesalan dan sesungguhnya penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertobat kepadanya. Tobat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warna

kuning, kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat pagi teman produk, ketemu lagi bareng Neki yang bakal menemani kamu ya di pada edisi hari ini 7 Agustus 2026, berarti 10 hari lagi 17 Agustus ya. By the way, happy birthday buat kamu hari ini ulang tahun yang lagi on the way. Hati-hati di jalan and drive safely. Semoga selamat sampai tujuan dan lancar jaya, terhindar dari macet. Amin. Tapi nanti kita bakal lihat ya CCTV hari ini gimana. Karena masih hari Jumat ya, pasti masih padat tuh biasanya kalau di weekdays. Nanti juga ada informasi perkembangan cuaca yang terlihatnya mendung sih pagi hari ini. Kemarin juga gak begitu panas ya. Kita cek hari ini apakah akan sejuk, karena di pagi hari udah mulai mendung ya. Semoga ada hujan deh hari ini, jadi agak adem begitu. Karena beberapa hari kemarin panas berdengkang ya. Nanti juga ada pemantauan CCTV. Kalian juga bisa banget berkabar di Lapor Min. Nanti bakal bacain info jalan-jalan mana saja yang macet begitu ya. Nanti bakal balik lagi dengan informasi perakiraan cuaca.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Welcome back on Spada, teman produan. Nah, kita mau cek BMKG hari ini perakiran cuacanya seperti apa ya. Dan iya, hari ini tuh bakal berawan mulai dari belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji. Seru banget ya, jadi gak terlalu menyengat begitu matahari pagi hari ini ya. Nah, ini suhunya mulai dari 27 sampai 31 derajat Celcius ya, semoga benar dan tidak muncul matahari El Nino itu. Karena beberapa hari ini tuh panas banget, berasa banget El Nino-nya ya. Padahal udah pakai AC di ruangan tuh kayak gak kuat gitu loh AC-nya. Ngerasa gak sih kalian? Atau AC rumahku aja yang kecil gitu ya, jadi gak berasa. Ya AC kantor juga berasanya kayak, aduh ini 1 PK tapi kok gak berasa gitu ya, saking panasnya gitu di luar. Ya semoga hari ini beneran berawan aja nih ya, jadi aktivitas kita lancar deh ya, tanpa adanya panas begitu ya. Bukan gak suka dan gak bersyukur nih ya, tapi kadang kalau misalnya banyak aktivitas di luar kurang nyaman juga ya kalau panasnya menyengat begitu ya. By the way, kalian udah sampai di mana nih? Teman Pro 2 bisa banget lapor min ya sebelum kita nantinya cek CCTV. Coba aku buka dulu ya, siapa tahu udah ada yang lapor min pagi hari ini begitu ya. Jangan request ya. Pagi-pagi banget malah request nih. Nanti requestnya tuh jam 10 sampai jam 12. Jadi jam 6 sampai jam 9 kamu fokus lapor min aja. Nah, gimana tuh ya perjalanan yang kamu lewati pagi hari ini, apakah sudah terlihat kemacetan begitu atau masih lancar nih kayak gini? Nah, bisa berlapor ya. Dilapor min, mention kita di @pro2batam.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Welcome back on Spada. Selamat pagi teman produser. Saatnya kita cek CCTV ya. Mulai dari alun-alun Engku Putri hari ini jam 6 lewat 53 menit terpantau cerah ya. Dan CCTV-nya arahnya baru nih, arah ke ini ya. Arah yang ke BP nih teman produser. Kelihatannya banyak yang latihan nih buat 17-an ya. Ada latihan paskibra tuh ya. Tapi cuacanya cerah dan banyak juga yang jogging pagi hari ini. Ada juga tenda-tenda tuh kayaknya mau ada bazar lagi tuh ya. Di gerbang selatannya terpantau masih agak lengang pagi hari ini. Cuacanya juga cerah berawan, tapi tidak di Simpang Bank Indonesia terpantau banyak kendaraan juga nih pagi hari ini ya. Karena di lampu merah tuh lagi merah nih lampunya. Jadi agak panjang tuh kendaraannya ya. Dan banyak juga yang parkir di badan jalan nih, makanya kelihatan penuh tuh jalan. Di Sukajadi CCTV dari arah K Square menuju ke flyover ramai lancar, udah terlihat penuh ya jalanan pagi hari ini. Terus kita cek lagi di Lovina Inn, terpantau belum terlalu padat ya, tapi okelah menuju padat ya Rumah Pro 2. Masih agak lengang di beberapa ruas jalan, tapi lumayan ramai juga gitu ya. Kalau di SP awal ya, ini SP awal loh ya, bukan SP tengah gitu ya. Terpantau ramai lancar aja, suhunya juga cerah berawan nih ya, karena mataharinya udah mulai mau muncul tapi masih malu-malu begitu ya. Kita cek lagi di Simpang Sungai Ladi juga terpantau udah mulai cerah, mataharinya udah mulai terlihat tuh ya. Udah mulai ramai lancar juga dari arah Batang Center menuju ke Sungai Ladi. Pagi hari ini lumayan ramai ya yang ke arah Tiban. Kita cek lagi di mana yang bisa dicek, karena beberapa CCTV masih down, servernya masih tidak terlihat begitu. Bahkan ada yang tidak update nih ya. Contohnya CCTV di arah Delta Villa itu masih di bulan 6, padahal kita udah bulan 8 banget ya. Kita bisa kembali ke masa lalu kalau lihat CCTV di Delta Villa tuh ya. Nah ini di Pura, wow, surprisingly tidak terlalu padat karena dipakai dua ruas jalan ya teman-teman, Pro 2, arah ke Sungai Ladi ini ya, dan juga arah ke Baloi ya. Satu arah dipakai karena di kanan juga dipakai untuk menuju ke Patang Center ataupun Baloi. Kita cek lagi di Simpang Kuda juga sudah terpantau ramai lancar. Karena situ ada sekolah ya, jadi udah terlihat keramaian pagi hari ini, banyak yang pakai baju sekolah juga. Cuacanya cerah berawan ya. Dari arah Batam Center menuju ke Terowongan juga ramai. Ini di Southlink tidak ada penumpukan kendaraan. Wow, lancar jaya kayaknya pagi hari ini ya. Apa udah selesai itu ya pembangunannya? Udah lama gak ketiban. Udah seminggu yang lalu deh. Ini terpantau cerah berawan. Anginnya sepoi-sepoi. Sedep deh di jalan nih ya. Karena gak terlalu padat jam segini ya. Gak tahu nanti. Ya, semoga lancar jaya aja perjalanan pagi hari ini, Mbak Pro 2. Jadi kita bisa good mood, karena kalau misalnya udah macet tuh ya, jadinya nggak good mood deh, kecuali kamu sarapan yang enak-enak gitu ya. Atau pesen kopi di pagi hari, tapi jangan lupa minimal-minimal makan roti dulu deh, jangan langsung minum kopi, berbahaya. Nah ini di damkar ya, ramai lancar tuh dari arah Batang Haji menuju ke Batang Center, tapi sebaliknya kurang balance nih terlihat jalannya ya, sepi ya kalau dari Batang Center menuju ke Batu Aji. Belum terlalu ramai, mungkin lagi lampu merah tuh kayaknya. Nah ini di Engku Hamidah juga udah mulai muncul mataharinya. Selalu paling terang kalau di Engku Hamidah ini, mataharinya paling duluan muncul ya. Terpantau ramai lancar dari berapa ruas jalan nih? 1, 2, 3, 4, 5 10 ruas jalannya ramai lancar di Engku Hamidah ya. Kita cek lagi di mana yang bisa dicek nih, kayaknya udah deh itu aja. Nah kita cek lagi yang di DM nih, Mam Prodo udah ada yang DM juga dari tadi sebenarnya ya. Ada Razi katanya macet SP makin seru Min, untung selalu bawa kopi. Iya lagi, ini tadi jam 6.38 menit, sekarang udah 6.58 menit, jadi 20 menit yang lalu ya. Semoga udah
terurai nih kemacetannya pagi hari ini. Kayaknya belum sih ya. Kita cek lagi di DM. Ada namanya Pian Walter. Kira video ini wow. Majut ya. Ih, di Marina ini katanya nih. Wow, padat merayap ya. Semangat ya buat kalian yang lagi bermacet-macet ria di area Marina Tenman Pro 2. Terlihat dari Walter Pian nih videonya, macet banget. Nah, ini di depan SP macet banget, Mbak, kata Veronica. Lala panjang macetnya ya. Bersabar ya kalian, pokoknya perjuangan deh ya. Orang Batam ini mau pergi kerja karena bermacet-macet ria dulu. Tapi surprisingly nih yang di Tiban malah lancar jaya nih ya. Alhamdulillahnya tidak macet seperti hari-hari biasanya. Kayaknya udah mulai ini ya jalannya. Tapi yang dari arah yang seharusnya Balai menuju ke Tiban itu dipakai untuk dari Tiban menuju ke Batang Center, Mampro 2. Jadi memang karena itu mungkin ya terurai sedikit macetnya. Tapi gak ada penumpukan kendaraan sih di jalan untuk daerah Sotling Pura dan flyover Seladi ya. Di depan UIB kita belum ada aksesnya nih. Coba kita cek di Pura. Juga terpantau belum ini ya, belum ada kemacetan sih alhamdulillahnya. Kalian bisa berkabar ya Mampro 2 gimana kondisi jalan di area Sotling dan Pura ya. Karena memang dari arah yang biasanya dari Balai menuju ke Tiban itu dipakai untuk arah sebaliknya. Jadi sama-sama ke Batam Center pagi hari ini dua ruas jalannya ya. Kalian bisa berkabar, laporin lagi gitu mungkin sampai jam 9 sebelum nantinya kita bakal spill tema kita pagi hari ini. Kalian bisa ikutan pollingnya di IG story kita di @pro2batam.